Oke, ini itu poin dari MSFM, Sukabumi's number one hits music station. Yang sama udah masih bareng Haider, temen kamu di acara Jogging Joget in the Morning. Pastinya di sini bakal informasi terupdate ya. Selain tadi perkiraan cuaca yang dimana perkiraan cuaca hari ini tuh bakal cerah nih insan muda ya. Dan kali ini ada informasi yang lagi ramai juga nih sama di sosial media, kebakaran ya. Dan ditemukan kakek dan nenek dan juga cucu meninggal dunia usai kebakaran di Polman Sulbar nih sama udah selamat di Sulbar nih sama udah. Jadi gini ya kronologinya, itu kebakaran yang melahap satu rumah warga di Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali, Wonder Polman, Sulawesi Barat atau Sulbar yang sama udah menyebabkan 3 orang penghuni rumah meninggal dunia. Nah, Kapolsek Tinambung AKP Ramli mengatakan korban merupakan kakek Mursalim dan nenek Nurmala yang berumur 77 tahun dan juga berumur 80 tahun dan cucunya Nur Halim berumur 17 tahun nih insan muda. Nah, kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul di jam 11 waktu Indonesia Timur nih insan muda ya. Bermula warga melihat kepulan asap muncul dari bagian belakang rumah milik korban. Nah, Mursalim kemudian dengan cepat api membesar dan juga menjalar seluruh bangunan rumah panggung nih insan muda. Jadi karena rumahnya panggung, terus juga emang mungkin banyak kayu insan muda ya. Nah, berdasarkan juga keterangan saksi, pemilik rumah Mursalim sempat berada di halaman rumah, namun nenek masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan istri dan juga cucunya insan muda. Jadi itu nekat insan muda ya. Jadi sang kakek itu nekat untuk menolong sang istrinya atau nenek insan muda dan juga cucunya. Nah, pihak damkar juga mengarahkan satu unit armadanya untuk memadamkan korban api. Setelah api dikuasai, petugas menemukan dua korban yakni Nur Halim dan juga Nur Mala dengan kondisi meninggal dunia innalillahi. Nah, sedangkan Nur Salim ditemukan dalam kondisi kritis di dalam kamar mandi sehingga dilarikan ke rumah sakit. Namun nyawa korban tidak tertolong sehingga insan muda setelah tiba di rumah sakit. Nah, sementara itu juga Kapolres Polman AKBP Zaki Magfur mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran tersebut nih insan muda. Waduh, ini kabar duka insan muda ya. Kayak dimana emang kalau kebakaran tuh gak bisa diperkirakan nih insan muda terjadi kapan ataupun juga di mana ya kan. Ya, mungkin semoga untuk korban diberikan ketenangan di tempat yang sisi Tuhan lebih layak ya. Jadi mungkin buat korban yang ditinggalkan diberi ketenangan juga, ketabahan juga nih insan muda. Nah, pasti juga ada bakal masih temenin kamu dengan informasi-informasi lainnya yang semuanya jangan kemana-mana. Stay tune terus di NBS Radio.

Oke, sahabat yang masih bareng kita teman kamu di acara Jogging Joget in the Morning. Dan waktu nunjukin di jam 8.33 menit yang sama muda. Tapi di sini Haidar masih punya informasi ter-up to date ya, untuk memenai kamu di pagi harinya. Kamu pasti tahu di sama muda ya, kemarin malam tuh Indonesia baru aja bertanding dengan Vietnam. Dan tapi sayang sekali skor akhir ini menunjukkan kalau kita harus kalah insa muda dari Vietnam. Tapi kali ini ada informasi yang dimana dari Johan Hedman, sang pelatih insa muda, membongkar penyebab timnas Indonesia kalah telak dari Vietnam. Jadi gini, tim Indonesia harus membayar mahal kesalahan yang dilakukan pada awal pertandingan saat dibungkam Vietnam 0-3 dalam laga grup A Piala AFF 2026 di Stadion Bakansari, di mana tuh hari Senin yang sama di kemarin ya. Yang dimana pelatih Johan Hedman menyebut gol mudah yang diberikan kepada Vietnam menjadi awal runtuhnya permainan timnas Indonesia yang sama muda. Jadi kami seharusnya lebih siap menghadapi permainan langsung di duel fisik Vietnam pada 10 hingga 15 pertama yang sama muda, yang dimana dikatakan oleh sang pelatih. Dan saya rasa kami memberikan mereka gol yang terlalu mudah. Ketika kamu melakukan yang itu melawan tim seperti Vietnam lewat serangan balik dan mereka melakukannya, ungkap sang pelatih Hedman. Nah, setelah unggul, Vietnam kini tidak lagi memaksakan penguasaan bola nih sama muda. Jadi karena di awal menit awal tuh udah bisa ngebobol pertahanan Indonesia, jadi mereka tuh ya udah fokus aja tuh untuk bertahan nih sama muda. Nah, mereka memilih untuk menunggu kesalahan Indonesia sebelum melancarkan serangan balik berkali-kali merepotkan lini belakang sang Garuda. Nah, situasi inilah membuat Indonesia kesulitan untuk mengembangkan permainan hingga gagal mencetak gol. Hedman juga mengakui timnya belum cukup rapih untuk menjaga keseimbangan saat menyerang nih, antara menyerang dan juga bertahan. Jadi transisinya tuh masih agak-agak kuring lah yang sama muda. Jadi gini, terlalu banyak permainan naik membantu serangan membuat ruangan lini belakang terbuka dan juga mudah dieksploitasi Vietnam ketika melakukan transisi. Ada gaya bermain menyerang yang diterapkan, melainkan juga bagaimana tim ini mampu mengolah pertandingan lebih baik, terutama pada 15 menit pertama yang dinilainya menjadi fase paling menentukan nih. Dan juga Hedman, tapi

Kalaupun kita naik ke posisi nomor 2, nah itu ada kemungkinan kalau kita bisa lolos di AFF nih yang sama muda. Muda ya, dan juga membahagiakan untuk kita para penikmat sepak bola juga, yang pastinya semangat selalu juga nih buat para timnas-timnas, pemain-pemain timnas ya. Bawakan kabar baik untuk warga Indonesia.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Makin semuanya kerasa banget nih, waktu udah nunjukin jam 8 lebih 51 menit nih, yang berarti udah waktunya akhir untuk pamit. So thank you Ninsan Muda, terima kasih buat semuanya udah stay tune dimanapun Ninsan Muda, yang udah stay tune di radio, di perjalanan, dan juga yang live TikTok nih, Ninsan Muda terima kasih. Dan juga mohon maaf mungkin bila salah kata selama hidup mengudara. Dan semangat selalu Ninsan Muda, semoga mood kamu selalu bahagia di hari ini Ninsan Muda ya. Dan juga jangan lupa nih makan siang nanti, dan juga jangan lupa juga minum air putih Ninsan Muda, karena air putih juga sepenting itu tuh untuk menjaga kefokus kamu dalam beraktivitas. Oke, kalau begitu Ninsan Muda, sampai bertemu di lain kesempatan. Di sini Haida bertugas pamit undur diri, see next time and bye bye.

0: 청양고추 맛이 spicy.
1: Let's go! She's so bad.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Well, again, and 2.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. What's cooking? Good looking. Gimana kabar kamu hari ini? Dan udah pada sarapan ya? Dan selamat menjalankan aktivitas kamu di hari Selasa kali ini. Dan Abi bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan biar aktivitas kamu gak ngantuk ya. Yuk, requestin lagu Indonesia favorit kamu di acara Indonesia Satu Aja bareng Abi sampai jam 11 siang. Yap, kamu boleh request di sosmed NBS, entah itu Facebook, Instagram, atau nanti juga Abi bakal live ya di TikTok NBS FM. Ya, reminder buat kamu yang insan muda, yang dimana kata orang kamu buncit, kamu kurus, enggak, kamu bisa bahagia dengan versi kamu sendiri, apapun itu.

Well, okay, stay with me, Insan Muda on Indonesia satu aja. Dan ya, sekarang jam 9.35 dan makin siang makin panas. Kayaknya minum minuman yang dingin enak kayaknya, atau es krim gitu. Bing shilling. Buat kamu Insan Muda mungkin yang kerjanya panas-panasan, entah itu ngampas, entah itu kamu sebagai apa sales yang kerjanya apa sih yang notabene kerjanya di Target gitu ya kan. Pokoknya semangat ya, tetap jaga kesehatan, jangan sampai kamu istirahatnya tuh kurang gitu ya kan. Karena kalau panas ya panas-panasan, kalau hujan ya hujan-hujanan gitu. Alright, dan biar aktivitas kamu juga semangat ya, Abi bakal play lagu-lagu Indonesia favorit kamu. So, kita mulai dulu dari Facebook. Di sini ada Socha ya, Banjarnegara.

Ini dari Kota Bogor, request lagu Andai dari Gigi. Salam buat Sifani dan Sespika. Makasih, aman lagunya ya. Dari Ella ya. Selamat pagi Abiraga, request lagunya Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Terima kasih. Terima kasih kembali kan. Bila memang tak bisa. Oke, aman ya. Nah, ini gabung juga yang di TikTok ya lagunya. Dikasih hak katanya mau mahal inisial. Salam buat Insa Muda semuanya. Oke, mau yang salam-salam dari TikTok buat saudara juga boleh. Salam-salam juga boleh ya. Buat orang tercinta yang jauh dari sana gitu ya kan. Kamu boleh juga gabung bareng Abi di live TikTok sambil lagu berjalan juga ya kan. Dan sebelum ke lagu, Abi punya lagu, bukan lagu sih, lebih ke promo ya. Jadi buat kamu yang pengen cari HP baru, ada Simasel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Simasel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Simasel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi, dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Wavisya di 0857 2162161. Senangnya belanja di Simastel.

0: Alright, stay with me in Samuda Indonesia satu aja. Dan ya, udah jam 10 lagi di interval kedua. Ih, panas banget. Hot hot jelotot ya. By the way, in Samuda, kamu pernah kepikiran gak pengen cari rumah pertama gitu ya kan? Dengan harga yang terjangkau, itu lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi adalah Geraha Mandiri Cipujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang udah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik KM, WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi daya listrik 900 watt. Plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, eksit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, dan juga sumber air melimpah serta berada di kawasan yang bebas banjir. Ada khusus nih buat insan muda ya, saat ini tersedia promo DP mulai dari 2 jutaan, gratis pemasangan wifi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu udah bisa ngamankan unit pilihan kamu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cipujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cipujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cipujang punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. Oke, Abi mau bacain requestan ya, yang di Facebook ini gabung sama yang di TikTok ya. Wetumin Virgo, Medan hadir, Amir Udin juga ngopi ya. Oh, gak ada ternyata ya. Dan di sini ada requestan Rexy for Friends. Oh, udah diputer ya tadi ya, yang singlenya pulang mau request lagu lain. Abi tunggu ya. Karena lagu dari artis yang sama tuh gak bisa diputer dua kali gitu loh. Nadib Penjaga Hati boleh.
1: Dan kuarung itu jauh samudra.
0: Oke. Kita ke Insta story, di sini ada Farisa Naura pengen lagunya Cegil Nabila Takia. Oke. Aman ya Cegil, udah habis simpan di track selanjutnya. Dari Sals FM, pagi Kak, mau request Hacunya Asal Sama Salsabil. Oke, aman aman. Sama Salsabil dengan single Hacunya udah di track ke apa ini? 3 berarti ya. Dari Alufin mau request lagunya Govinda, judulnya How Hebat. How Hebat aman ya, udah habis simpan di track selanjutnya. Dicaya PR, halo Kak, aku mau request lagunya Tiara dong yang 365 hari, thanks you. Tiara tuh tadi udah keluar ya. Yang fitting Archi, Cintanya Aku, mau request lagu yang lain boleh. Dari Hanafina, halo Kak, request lagu Wals Akhir Zaman dari Roni Parulian ya. Sweet banget lagunya, makasih Kak. Aman. Aman banget, udah ada beberapa track juga. So, have a nice day Insan Muda.

Oke, Insan Muda masih bareng Abi ya. Dan sekarang udah jam 10 lebih 39 waktu Indonesia Barat. Dan ini last but not least untuk bacain requestan kamu Insan Muda ya. Ini udah ada banyak sih requestannya sebenarnya di yang TikTok ya. Ada yang request serius Navia, Tulur, Gendrawari, Pas Ben sama apa tadi? Slang tapi belum masuk ya. Slang mau yang mana, mau yang lain juga boleh. Ntar Abi pilihin. Oh, gara-gara kamu coba ya. Belum masuk juga nih. Mau yang mana sok ya, pilihin dulu aja. Dan di Facebook sendiri kita cek dulu ya Insan Muda. Oke, di Facebook ini ada Camai Mustika ya. Selamat siang, salam sehat Rahayu di Abiraga, Samplangan, Gianyar, Bali, ikutan gabung. Matur muwun. Oke, sami-sami ya. Nah, jawabnya pakai bahasa Sunda ya. Sorry. Dan kita ke Instastory ini paling yang udah diputar ya, Cegil. Terus juga yang udah diputar ya. Paling ini Abi puterinnya yang di kosan TikTok aja. Dan sudah ada beberapa track, so this is Serial Senavia. Aku tunggu kalau putus.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Sudah kini 2.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Terasa kita sudah di penghujung acara. So thank you buat kamu yang udah nyimak acara Indonesia Satu aja bareng Abi sampai selesai. Dan mohon maaf dari Abi jika ada salah-salah kata selama siaran. Dan abis ini ada acara menarik lainnya, pasti gak kalah seru di acara FVP nanti ya. Dan Abi yang bertugas ini izin pamit. Dereng siaran nasi again.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari si mall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

relevant. Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu redaku, kiri kanan.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga
0: cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi
1: ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 086. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara

Alright, well, okay, only 192.3 MHz FM, Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat siang ya selamat dia. Wah, siang harinya panas banget, by the way. Di sini Kevin Pratama nih yang hadir kembali temani Isamudi di NBS Daily Talk 30 Countdown The Best Charts Show in Sun. Dan di sini bakal spill 30 track terpanas minggu ini. Isamudi kita bakal puterin lagu-lagu terpanasnya edisi 4 Agustus 2026. Dan Kevin bakalan spill langsung di urutan ke-30. Di sini ada Wesley Songa dari Ariana Grande with Petal. Dan ini dia yang sebut previewnya untuk kamu.

Lagunya dari Ariana Grande yang semuda di album Petal ini tuh, yang semuda berjudulnya Petal, itu kelopak bunga yang melambangkan kehidupan yang tetap tumbuh subur melewati celah-celah dingin dan sulit. Dan ya pasti semuda ini tuh menggambarkan bahwa ya juga gak ngebutuhin sosok penyelamat karena musik ini menjadi sandaran utamanya. Jadi ini menyoroti kisah Ariana Grande semuda, dan itu memakai kelopak bunga ya sebagai simbol pertumbuhan nih di tengah lingkungan yang keras serta pelepasan keterikatan negatif itu. Jadi Ariana Grande itu samudera itu tentang pergulatan batinnya dia. Samudera makna itu sebenarnya bikin terharu. Dan itu diciptakan oleh Ariana Grande sendiri ya bersama Ilya dan juga Max Martin, dan penulisan lagunya itu juga disertai dengan video musik yang diunggah melalui kanal YouTube-nya Ariana. Nah, untuk maknanya sendiri itu tentang pergulatan batin yang tadi aku bilang, samudera dari Ariana Grande yang hidup di antara keindahan dan kekacauan dunia hiburan ya samudera. Jadi melalui liriknya yaitu menyikap sisi rapuh di balik citra arena yang selama ini glamor, dan lagu itu menyoroti paradoks antara kesuksesan dan juga kehampaan. Jadi di tengah apa namanya megahnya kehidupan Ariana Grande ini, dia tetap ngerasa ada rasa sepi, rasa kosong ya. Seperti ini sebenarnya lagu Justin Bieber yang waktu itu yang Lonely. Di setengah karirnya yang begitu mentereng ya, tapi ternyata ada sisi kesepiannya juga Isamuda. Oke, dan yang pasti Isamuda akan langsung Kevin preview di urutan selanjutnya. Dan unggul satu track di belakangnya dari Ariana Grande di urutan ke-9, Isamuda X-Men New Age, kita yang kedua With Hung dari Nuna. Tropical days with my itty bitty waist on my, in your face and I always got my way. Bumping that bass and I make a speaker break. Gotta take it to your place but I won't drive straight.

Ya, itu dia sebenarnya dari Nunawi Tong, yang dimana yang Semuda ini tuh merupakan lagu Nona yang terbaru Semuda yang sekarang lagi happening di mana-mana, viral juga Semuda. Dan lagunya ini sekarang curi perhatian lagi nih Semuda sudah lagu Rollerblade. Dan sebenarnya tuh melodinya ini tuh khas banget telolet-telolet dari klaksonnya Samuda. Dan itu ngadir melodi yang sebenarnya catchy banget. Dan ini penuh banget dengan referensi kehidupan sehari-hari di Indonesia, yang dikemas secara segar juga buat Samuda yang pastinya senang dengan genre-genrenya Nona. Pastinya punya taste yang okay sih. Soalnya di sini ini unik dan kreatif. Bayangin aja yang Samuda, suara pecah dari klakson bisa jadi instrumen yang bagus Islam Muda. Apalagi di sini ada yang part di mana enggak ada suara mereka, jadi empty chorus, dan itu bagus banget sih Islam Muda, seperti lagu-lagu K-pop pada umumnya ya. Lagu-lagunya Jisoo tuh yang tetetetet yang flowers Islam Muda. Nah, itu beneran sekeren itu sih untuk empty chorus-nya sendiri. Oke, dan satu trik doang dari Nona yang Samuda, ada Indolistriknya dari Rahim Loud pada hati yang mana, dan ini adalah new entry satu-satunya yang berlirik Indonesia.

0: Hey, selamat datang. Yang mana di sini untuk lagunya Rim Lau daripada hati yang sama ini jadi Indoli Strike di new entry kita yang semudah. Dan Kevin bukan putri untuk kenalkan kamu, jadi buat semudah jangan pindahin frekuensinya ya. So stay tuned only 192.3 strong and keep shining on.
1: New entry for this week.

0: entry.
1: You entry
2: for this week.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking only one 92.3 BS FM School Miss Number One Hits Music Station. Dan Isam udah kamu masih Kevin temenin di sini di sore hari Samuda yang cerah ini. Wah, kayaknya sore ini bakalan ada sunset gak sih Samuda, kalau kita lihat keadaannya sekarang. Dan yang mana Kevin bakalan preview Samuda untuk 30 trade terpanas minggu ini. Dan untuk 3 trade puncak bakalan Kevin preview di urutan ketiga. Ada swingnya dari Tulus, Teh Hijau.

Ya, ternyata diri tulus, stay jauh sama dia. Lagu tentang penerimaan diri saat seseorang tuh berada dalam fase hampa, mati rasa dan juga lelah secara emosional yang sama dia. Dan lagu itu menyampaikan pesan bahwa rasa kosong ini gak perlu dipaksa untuk cepat hilang, melainkan diterima dengan tenang sebagai bagian wajar dari siklus kehidupan. Jadi after putus itu gak usah pusing-pusing nyari pengganti sama dia, gak usah mikir harus sama siapa lagi. Tapi ya udah sih, nikmatin aja waktu sendiri sama dia. Mid time dulu kita. Dan emang cinta tuh gak perlu dipaksakan nih sama dia. Oke, okay, dan satu terima kasih dari Tulus di urutan kedua sebagai runner-up kita untuk hari ini. Samuda, lagu yang sebelumnya ini ada di posisi keempat, sekarang ada di posisi kedua. Roni Padulian, Walls, Akhir Zaman.

Ya, Walls Akhir Zaman dari Roni Parulia, Insan Muda. Lagu dengan komitmen, kesetiaan, dan keteguhan cinta sepasang kekasih untuk tetap bertahan bersama di tengah situasi yang sulit dan penuh ketidakpastian. Jadi, Insan Muda, lagu ini tuh sebenarnya akhir zaman tuh bukan berarti kiamat secara harfiah ya. Tapi, itu maksudnya walaupun dunia chaos, dunia sedang tidak baik-baik saja yang sebenarnya dengan segala keadaan, tapi cintanya tuh saking besarnya itu mereka sampai bisa menari Walls di akhir zaman gitu. Di saat lagi chaos mereka masih bisa menari asalkan mereka tetap berdua. Beneran pengekspresian diri yang bisa dibilang seserius itu sampai diakhirin dengan hal-hal yang seperti ini sampai akhir zaman. Cintaku. Tapi memang kalau misalkan kita saling cinta ya, rasanya dunia tuh jadi milik berdua gak sih? Semudah yang lain tuh hanya topping-topping aja. Okay, and congratulations buat Roni Parulian dari Universal Music Indonesia sebagai track kedua untuk minggu ini. Dan kita langsung Semudah ke urutan pertama. Dan di urutan pertama ada Indoli Strike dari salah satu telnya Hits Records. Ada sama cipta dengan track berjudul Jaga Terasa.

yang dirilis di tanggal 22 Mei, Samuda. Dan yang mana itu di bawah naungan Hits Record, yang mengangkat tema tentang cinta alam rasa yang terbesar yang dimiliki manusia, Samuda. Dan itu menghadirkan refleksi personal Samuel mengenai makna cinta dalam kehidupan, Samuda. Jadi memaknai cinta tuh ya sebagai jagat rasa alias dunianya perasaan gitu. Ya pasti Samuda, lagu ini tuh udah sekitar 2 hari ya di minggu ini untuk masuk di Daily Top 30. Oke, Samuda, nggak kerasa di penghujung acara sudah kita temenin kamu. Dan Kevin di sini harus untuk pamit sama dia. Thanks for all yang udah stay tune. And sorry to say kalau misalkan aku ada salah-salah kata. And thanks to all music label juga di sini. Dan Kevin di sini harus untuk pamit dari ruangan dengan Samuda ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan abis ini kamu bakalan ditemenin barengan Susvika di acara Prime Time. See you next time, bye-bye.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Hai insan muda, lagi cari HP baru? Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana menukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Simastel Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

Hai, sen muda, kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Graha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik KM ataupun WC 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama nih. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, platform gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Nah, yang sama muda, selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda ini, saat ini tersedia promo DP mulai dari 2 jutaan aja, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking block sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihan kamu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, KP Legok Nyeneng, Sukabumi Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang punya rumah sakit sendiri, hidup semakin mandiri.

Hai Sun Muda, lagi cari HP baru? Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmadiyani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja.

Wah, Insan Muda udah ngedengerin lagu yang super duper panjang ya. Dan by the way, itu juga lagu-lagu yang diputar sama kemauan Insan Muda juga ya, karena by request juga. So sekarang aku mau ngasih tahu nih, traffic di kota Sukabumi mungkin aja di malam hari sekarang, kebetulan tadi lagi konvoy juga ya, jadi mana tahu nih banyak banget tempat-tempat yang macet. Tapi setelah aku lihat sebenarnya nggak separah itu ya, karena waktu kemarin-kemarin tuh waktu ada demo itu kan bener-bener macetnya di mana-mana sekali ya. Tapi kalau sekarang, ketika pun itu sudah lewat di depan NBS nih, kalau aku lihat ternyata yang macet itu seperti biasa pada umumnya, yaitu di depan City Mall Sukabumi. Nah di sana itu baru macet, tapi lumayan panjang juga sih, dimulai dari dekat dengan perempatan, dekat Masjid Ahmad Yani, lalu kita maju terus sampai ke Capitol. Di sana itu beneran macet merah ya Insan Muda, macet total. Mungkin buat kamu yang lagi buru-buru, jangan sampai lewat sana. Dan juga kalau misalnya di jalan-jalan yang lain nih, kita lihat biasanya tempat-tempat yang ramai itu di jalan dekat dengan UMI ya, ataupun di jalan apa namanya? Yap, Jalan Samsudin. Waduh, takutnya salah nih, tapi kayaknya bener ya. Iya, bener. Dan di sana juga lancar-lancar aja ya Insan Muda. Aku jadi kepo nih, kira-kira pada kemana nih yang tadi konvoy-konvoy ya. Karena kan biasanya kalau konvoy kan membuat keramaian yang super-super ramai gitu, jadi bisa membuat kemacetan. Tapi ini aman banget loh. Mungkin karena ini baru aja maghrib ya, belum pada beraksi, belum pada keluar. Tapi kita gak tahu nanti kalau misalnya semakin malam apakah akan semakin macet. Tapi semoga aja enggak. Oke, so buat kamu juga yang lagi merayakan nih, lagi konvoy, itu hati-hati, jangan sampai lupa ya dengan keamanan kamu. Karena jangan sampai kamu happy-happy di luar nih, bermotor, beryuporia, tapi sampai rumah tidak dalam keadaan sehat walafiat. Jangan sampai seperti itu ya. So, kalau aku kasih tahu sih sebenarnya kalau kamu mau keluar sekarang nih di kota Sukabumi lagi aman banget, lagi gak ada macet, lagi lancar, aman jaya. Tapi mungkin kita gak tahu kedepannya apakah akan semakin banyak yang konvoy atau tidak ada. Oke, Insan Muda, buat menemani perjalanan kamu ada lagu lagi sesuai request Insan Muda nih yang ada di TikTok. Katanya pengen lagu Sesi Potret dari Enow. Ini tuh lagu yang super-duper hype banget ya, kayaknya sampai sekarang ini lagu tuh bener-bener semua orang lagi play, lagi dengerin gitu. Tapi jangan sampai bosen karena ini lagu emang enak. Yuk kita dengerin Sesi Potret And Now.

92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Insan muda gak kerasa. Oh my god, ini udah jam 18.50 ya. Dan berarti Suspika harus berpamitan nih sama kamu, karena abis ini juga masih ada penyereng lain bakal menemani kamu. Dan Insan muda, sebelumnya aku juga mau minta maaf kalau selama mengudara aku ada salah-salah kata ataupun menyinggung kamu. Dan thank you so much yang udah request lagu, yang udah stay tune dari awal sampai akhir. So jangan lupa buat kamu yang lagi dengerin juga, mungkin lagi di jalan ataupun di radionya atau di website, ingat ya, hati-hati di jalan, karena di luar tuh lagi super-super hektik banget ya. Di luar tuh lagi rame banget Insan muda, dan kalau di depan NBS sendiri sih lagi konvoy. Jadi situasi di luar tuh sedikit agak-agak riskan ya, untuk kamu mungkin yang pulang sendiri, yang lagi di luar sendiri. So hati-hati. Dan juga aku harus berpamitan sama kamu. Thank you so much. Aku Suspika.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Okay, Insan Muda, 92.3 Cerbas FM, Sukabumi's number one hits music station. Selamat malam Insan Muda, dan di malam kali ini ya seperti biasa Syifa bakal temenin kamu ya di acara relasi request lagu sini. Jadi buat kamu yang mau request lagunya, lagu Indo, Westlist, K-pop juga boleh banget langsung aja request di sosial media kita ya. Di Facebook, Instastory juga boleh, atau mungkin lewat WhatsAppnya juga boleh di 0815 149 23 923. Syifa tunggu sampai dengan jam 9 malam nanti.

Oke, Insan Muda, masih bareng Shiva nih ya, yang temenin kamu tentunya di acara Relasi Request Lagu sini. Dan sekarang ini udah jam 19.32 menit ya. Di sini kita bakal langsung aja nih buat bacain requestannya yang udah masuk nih, Insan Muda. Dan coba kita lihat di sini udah ada siapa aja nih, coba ya. Oke, di sini ada dari kayeni.lindawati, katanya mau request lagunya Salah Apa Aku dari Fajar Nur ya, Kak. Boleh. Salah apa aku? Salah apa tuh? Oke, Salah Apa Aku. Lagunya udah Shiva simpen di track yang pertama ya. Lanjut lagi, di sini ada dari Kak Ken nih, katanya mau request lagunya Semesta dari Kendris. Boleh. Semesta coba. Semesta dari Kendris ternyata belum ada nih lagunya, jadi mungkin bisa di request ulang ya lagunya ya. Lanjut lagi ada dari Kak Atikah nih, katanya mau request lagunya Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian, semoga bisa diputerin katanya. Boleh. Walls Akhir Zaman ya, boleh. Lagunya juga udah aman, udah Shiva simpan berarti di track yang kedua. Lanjut lagi ya, di sini ada dari Kasals.fm, katanya mau request lagunya Hachu dari Salma Salsabil. Boleh sekali ya. Lagunya juga udah aman nih, udah Shiva simpen di track yang ketiga. Lanjut lagi gak nih? Lanjut dong, masa enggak. Oke, di sini ada dari Kaneira, katanya mau request lagunya dari Coldplay yang Fix You. Boleh. Fix You Coldplay. Oke, lagunya aman. Dan satu lagi kali ya. Satu laginya di sini ada dari Kak Zandra Clarissa ya, katanya mau request lagunya 1999 Mark. Coba aku cek ya, ada gak lagunya. Tapi di sini adanya dari Charlie nih kalau yang 1999. Kalau dari Mark ternyata tidak ada ya lagu Mark di sini. Coba. Tidak ada ternyata. Jadi mungkin bisa di request doang ya buat Kak Zandra atau apa nih, pokoknya ZNDRA. Oke, lanjut lagi deh ya. Di sini ada dari Kajrey Soy 90, katanya mau request lagunya Samuel Cipta Jagat Rasa. Boleh. Jagat Rasa. Oke, lagunya aman. Dan di sini sebelum kita puterin lagunya, di sini Shiva ada info dulu nih buat kamu mungkin yang lagi cari handphone baru gitu kan. Tenang aja nih Insan Muda. Karena ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone ya. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa nih Insan Muda. Kamu tuh bisa banget cicilan atau pesan angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga, karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi ya. Selain handphone, di si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan juga pelayanannya juga ramah juga ya. Langsung aja kunjungi si Mastel Pusat yang lokasinya tuh ada di Jalan Ahmad Yani nomor 235, ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. WhatsAppnya di 0857 216216 21. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Oke, okay, Insan Muda masih bareng Syifa nih yang temenin kamu di acara relasi tentunya. Dan sekarang udah jam 8 aja nih, gak kerasa banget ya. Kayak waktu tuh bener-bener cepet banget gak sih rasanya. Oke, okay, dan di sini kita bakal lanjut lagi buat bacain lagi nih requestnya udah masuknya. Kita bakal masuk di Facebooknya, ada dari Kak Bobo katanya udah hadir ya nih dari Kota Medan Sumut. Wih, thank you. Ada juga dari Kak Fitrinya juga ya, pengen request katanya lagunya Hindia Secukupnya. Aduh, lagu Hindia baru banget diputerin lagi, jadi mungkin buat Kak Fitri bisa request lagu yang lain ya. Ada juga di sini dari Kak Dadok Marons katanya selamat malam, selamat malam juga. Ada juga yang hadir tuh dari Kak Ifaza, Kak Salyani juga. Ya pokoknya terima kasih yang udah hadir-hadir nih, banyak ya yang udah hadir-hadir nih, absen-absen. Oke, lanjut kita bakal masuk di instastory-nya lagi kali ya. Di instastory di sini kita lihat udah ada siapa aja coba nih ya. Oke, di sini ada dari Kak Ahak Kagak nih, katanya mau request lagunya Remuk dari Angie Carvalho. Boleh dong ya. Aduh, remuk banget nih. Galau banget ya, mentang-mentang ini udah malam, pasti lagunya lagu-lagu galau. Oke, lagu remuknya udah aman, udah Syifa simpen di track yang pertama. Dan lanjut lagi ya. Di sini ada dari K12I5M4. Agak susah ya. Katanya mau request lagunya Terpatah Terluka dari Nabila Taqiyah. Boleh. Tuh kan pada galau kan, tadi udah remuk, sekarang terpatah terluka. Oh, galau-galau banget nih dilihat-lihat. Pada kenapa sih? Oke, okay, lagu Terpatah Terlukanya udah aman, udah Syifa simpen di track yang kedua. Lanjut lagi, di sini ada dari Kak Adis Tidwi 19 nih, katanya mau request lagunya Celine Dion, To Love You More. Makasih Kak. Oke. Okay. Lagu dari Celine Dion, To Love You More. Oke, okay, lagunya udah Syifa simpen di track yang ketiga ya. Lanjut lagi di sini ada dari Kak Indah KR nih, katanya mau request lagunya Ceritanya Jatuh Cinta dari Aku JJ. Boleh. Ih, lagu aku aku JJ gak tuh. Lagu Ceritanya Jatuh Cinta tuh emang enak banget gak sih? Kayak itu lagu baru tapi udah rame aja nih ya dilihat-lihat nih. Ini lagu yang buat kamu lagi bucin era gitu kan, ini cocok sih. Oke deh, lagunya juga udah aman ya, udah Syifa simpen di track yang keempat. Dan lanjut lagi kali ya, coba nih ada siapa lagi di sini. Oke, ada dari Kak Neymarnya juga nih, katanya mau request lagunya dari For Revenge, yang mana aja Kak, pilihin aja. Oke, siap. For Revenge. Di sini Syifa pilih yang ini kali ya, yang Penyangkalan. Kita bakal ngegalau bareng nih dengan lagu Penyangkalan. Oke, okay, dan mungkin langsung aja kali ya kita puterin lagunya nih. Yang pertama juga kita bakalan ngegalau dulu nih ya. Ada lagunya dari Angie Carvalho, Remuk.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Oke, Insan Muda, gak kerasa banget nih ya, udah di pengunjung acara aja. Shiva temenin kamu di acara Relasi. So, terima kasih banyak buat kamu yang udah stay tune. Dan abis ini bakal ditemenin barengan dengan Haidar dan juga Abi ya di acara selanjutnya, di acara Dating Dekati Aku Tanpa Ending. Dan pokoknya terima kasih banyak. Sorry juga kalau misalnya ada salah-salah kata selama Shiva tadi mengudara nih, Insan Muda. Di sini Shiva pamit, see you next time. And bye-bye.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro. Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: need to find the name of FM's Gamis number 1 hits music station. Halo, insya selamat malam dan bertemu kembali bareng Haidar
1: dan juga Bia di acara dating dekat telepon tanpa ending selama 3 jam ke depan.
0: Ya, yang pastinya kita berdua di sini bakal temenin kamu selama 3 jam depan dengan apa aja to be.
1: Sesi curhat, sesi cari jodoh, sesi request lagu.
0: Yap, boleh banget nih sama dengan caranya gampang banget, langsung aja join di Facebook ataupun juga di NBS di IG ya.
1: Betul
0: dan
1: sekali.
0: Dan juga join di live TikTok kita nih.
1: Benar banget.
0: Yang pasti menemani kamu di malam harinya, yang mungkin lagi beraktivitas, yang lagi beristirahat ataupun mungkin yang dalam perjalanan juga.
1: Benar banget. Buat kamu yang pengen cari jodoh ya, jangan lupa cantumkan nama, alamat, usia, kerjaan dan juga kriteria pasangan kamu. Mungkin malam ini malamnya kamu ya.
0: Yap, dan tapi sebelum itu di sini ada opening song dulu dan ada beberapa track nih yang sama. Di sini ada Semoga Ya dari Nostrail.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Halo yang sama udah buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang ada Simasel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Simasel atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simasel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbud, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Simasel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simasel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simasel. Bila kamu ingin berhubungi, langsung aja di WhatsApp official 08 857 21 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

0: Oke, insya Allah masih bareng Haidar dan juga
1: Abia di acara dating kali ini.
0: Yap, sampelnya di dating kita bakal membahas soal percintaan yang sama di malam harinya ya.

0: cinta buta ya, apalagi kalau misalnya kamu udah apa ya menaruh semua harapan di dia gitu ya kan. Nah, bahkan ada sebuah penelitian nih dari University College of London yang dimuat di jurnal Neuro Image tahun 2004 menduga penyebabnya berakar dari cara otak mengartikan cinta atau kasih sayang. Jadi pola pikirnya nih yang enggak balance seperti itu insan muda. Itu
1: kenapa ada orang yang bisa cinta buta dengan pasangannya gitu kan. Tapi mengapa juga ada orang yang cinta buta pada pasangannya? Karena mencintai orang terkasih memang tidak ada yang melarang gitu kan, Bi ya. Tapi wajarkah jika akal sehat sampai terbutakan oleh hati ini? Tapi ya karena gak sedikit juga orang yang rela melakukan segalanya bagi sebelahan jiwa alias cinta buta itu, sehingga menutup mata dari sikap buruk pasangan. Dan dalam istilah populernya tuh cinta yang kadang tidak ada logika disebut sebagai cinta buta atau bucin deh. Bucin tuh budak cinta gitu kan, alias budak cinta kan. Kira-kira apa sih penyebabnya gitu kan. Tadi penyebabnya tuh yang dimana udah dijelaskan oleh Abi gitu kan. Jadi cinta buta memang mungkin buat kamu tuh kayak merasa ada yang kamu lakukan dan kamu tunjukkan ke pasangan itu normal. Tapi ini Bi, kalau menurut orang lain tuh pada umumnya justru kayak berlebihan gak sih gitu. Ya mungkin kayak posesif gitu kan, atau mungkin ya, tidak realistis juga, cenderung juga obsesif sih yang lebih mengerikannya gitu kan dibandingkan posesif ini gitu kan.
0: Benar. Dan kadang orang kalau misalnya cinta pada pasangan sendiri sebenarnya sih ya semua orang juga pada buta ya kan. Pertama kalau misalnya kamu lebih memilih pasangan kamu dan juga meninggalkan teman-teman kamu, itu juga termasuk lah ya. Dan banyak banget gitu ya kan momen-momen yang bisa dipakai untuk bermain sama teman kamu. Tapi ketika pasang putus balik ke teman, nah biasanya teman pernah ngamuk tuh.
1: Waduh, giliran putus tuh balik lagi gitu nongkrong ya. Teman gitu. Kan bucin lu gitu kan.
0: Tapi teman dilupain ya. Ini mah contoh simpelnya aja. Enggak semua kok.
1: Enggak semua, betul. Tapi yang paling mengerikan itu cinta yang apa ya, tertutup oleh apa ya, logika yang tertutup logika, oleh cinta logika. Gitu ya, kan.
0: Kayak kamu terus-terusan apa sih di dalam hubungan yang toksik gitu lah. Nah, tapi kamu tetap ngelanjutin kayak gitu.
1: Dan tapi kita bakal bahas lebih lanjutnya nih yang sama. Tapi sebelum itu kita putarkan beberapa troy kali ya untuk memberi kamu di malam harinya.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

I'd like to watch you sleeping. Cari cara bagaimana kita bisa menjelajahi malam mimpi. Lo berdua ini bisa terbang dan bermain-main di awan. Berenang-renang ke

0: bareng Haidar
1: dan juga Abi ya di sini di acara dating. Pokoknya udah sekarang kita di interval kedua ya.
0: Yap, dan mungkin kita masih membahas yang dimana tuh masih tentang cinta buta atau buta cinta.
1: Ya yeah, ya.
0: Yeah. Pokoknya itu dah yang sama dengan bucin ya.
1: Betul sekali, sama dah. Tapi Dar, lo pernah gak sih Dar ngerasain kayak gitu Dar?
0: Mungkin kayaknya pernah, cuman nggak nyadar gitu kan.
1: Nggak nyadar, itu biasa, pasti first time.
0: Iya, karena cinta, apa cinta karena buta karena cinta tuh biasanya ya karena nggak nyadar gitu kan.
1: Iya, gitu. Dan juga
0: disadarin sama orang pun ya kita ngapainnya pasti ya udah wajar-wajar aja kok gitu kan. Dibilang ini lu ini udah nggak wajar nih sebenarnya gitu kan, padahal kita yang namanya kecintaan sama orang gitu kan, mau dimanapun mau dibilangin segimanapun ya susah gitu kan.
1: Iya, masih apa ya masih polos lah.
0: Iya betul
1: gitu. Jadi karena kepolosannya terhanyut ya dalam yang seharusnya itu enggak normal gitu ya kan untuk kamu jalanin. Tapi ya ini reminder juga buat kamu yang semuda. Jadi kalau misalnya cinta sama orang tuh jangan sampai kayak too much lah.
0: Ya gitu, betul betul.
1: Yang nama-nama aja yang setara lah gitu ya kan. Jangan sampai berat sebelah.
0: Waduh, gitu kan. Pegel itu, pegel itu. Pegel ya kena hati gitu kan. Pegel sebelah. Segini yang dimana itu ada otak yang mengartikan cinta pada pasangan yang sama seperti cinta ibu pada anak. Katanya itu kayak gitu, Bi. Jadi gini ya, ada penelitian yang menyimpulkan perasaan cinta yang dimana tuh kayak merangsang otak untuk membangun ikatan emosional yang kuat antara dua manusia dengan meningkatkan rasa gembira dan juga bahagia. Namun nih, perasaan cinta akan menonaktifkan bagian otak yang digunakan untuk menalar logika, menimbang resiko dan keburukan, serta memunculkan juga emosi negatif di katanya.
1: Siapa ini yang menelitinya? Ini lagi apa sih? Udah ini ya, kayaknya mahkotanya udah diasah kayaknya.
0: Dokcin.
1: Oh, dokcin ya.
0: Tapi uniknya Dibi, ada uniknya juga nih. Peneliti juga menemukan bahwa otak yang mengartikan cinta romantis antara dua insan sesama dengan cinta naluriah dan ikatan emosional antara ibu dan juga anak. Dan maka dari itulah efek cinta buta dengan cinta antara ibu dan anak sekilas bisa tampak sama gitu kan. Karena kalau ibu sama anaknya tuh kayak mau segimanapun ya sayang banget gitu kan, cinta banget sama anaknya gitu kan, kalau seorang ibu tuh. Nah kayak ibaratnya seperti itu, sama-sama membuat kita jadi susah melihat kekurangan ataupun juga keburukan yang ada di cinta itu.
1: Iya, kalau konteks ke ibu dan anak pastinya kan ada apa ya, social attachment itu.
0: Kayak contohnya tuh kayak walaupun seorang ibu punya anak yang bandel gitu kan, kayak namanya anak dia pasti memaklumi, memaafkan, dan pasti masih menyayangi anaknya gitu kan.
1: Betul sekali. Tapi kalau misalnya ke pasangan itu gimana sih? Nah kalau ke pasangan itu pastinya gimana ya, cinta yang buta itu bisa ngebuat kamu tuh nutupin kelemahan pasangan kamu sendiri gitu ya kan, dan ngebangun kamu kesan dan anggapan positif terhadap pasangan. Nah ini sebutnya tuh seringnya tuh lebih ke bias hayalan positif ya. Jadi pada beberapa kasus anggapan positif pada pasangan bisa membuat hubungan tuh jadi awet. Nah yang sama udah. Namun buruknya, respon bias ini juga cenderung membuat kamu selalu menutupi kekurangan pasangan sehingga hubungannya jadi nggak sehat lagi.
0: Bener nih. Jadi emang kalau hubungan nggak sehat tuh, kadang kita nggak nyadar tuh hubungan yang toksik gitu tuh kan. Ya kita tuh sebenarnya kadang mah ada aja juga yang tahu ini tuh toksik tapi nggak bisa ditinggalin gitu.
1: Ya karena pertama ada alasannya tuh nggak bisa hidup tanpa dia. Yang kedua udah lama ngejalin hubungannya. Ketiga ada harapan dia berubah.
0: Nah itu tuh ada yang buta juga tuh dari cintanya itu, logikanya gitu kan.
1: Logikanya gitu ya kan. Jadi apa ya, udah terdoktrin sih sepertinya kalau dari cara berpikirnya. Karena ya pertama udah terhanyut gitu ya kan dalam manipulasinya.
0: Jadi itu ada juga nih yang dimana kata tuh pasalnya di otak kamu tuh sudah terpatri gitu kan. Kayak ilusi positif tetap pasangan sehingga kamu akan cenderung kayak menampikan kenyataan tersebut sebagai salah satu salah paham atau justru tidak memedulikan tanda-tandanya. Ya mungkin juga menganggapnya itu kayak sebagai karakter pasangan yang baik aja gitu kan. Tapi parahnya lagi nih, ada yang lebih parah, Bi.
1: Apa tuh?
0: Jika pasangan justru menunjukkan sifat-sifat yang ambusif nih, atau mungkin kayak lebih bilang bisa kekerasan deh. Cinta buta sering menyamarkan hal yang negatif menjadi positif sehingga nantinya kamu tuh akan sulit untuk keluar di khayalan yang kamu bangun tentang pasangan kamu. Jadi inilah kadang harus dilatih pada diri sendiri gitu kan. Meski cinta ini tuh tetap harus bisa melihat kekurangan dan juga kebenaran yang sesungguhnya pada diri pasangan ataupun juga orang lain. Cukup rumit deh ya, ya kan. Ya gitu insan muda. Jadi kalau kamu mungkin dikasari gitu kan, ada aja.
1: Betul betul betul. Bahkan ini kalau misalnya di bahasa dokternya mungkin ya kurang lebih kayak gini gitu ya kan. Jadi ya dari doktrin itu menjadi hilangnya apa sih berpikir secara jernih ya. Kalau misalnya kamu di posisi mungkin gak pacaran, pasti kamu juga bakal kayak apain sih gue pacaran dulu kayak gitu gitu ya kan. Kayak udah ngabisin tenaga, energi, waktu sendiri gitu ya kan. Padahal kalau dari kegiatan-kegiatan yang kayak gitu bisa dilakukan ke hal lebih positif gitu ya kan. Kalau misalnya emang hubungan itu toksik gitu ya kan, sampai ngebuat apa sih kamu buta gitu ya kan dengan hubungan tersebut.
0: Setuju nih, mungkin buat insan muda yang pernah merasakan cinta buta gitu kan, atau buta cinta ya itulah. Bisa share di kolom komentar nih insan muda ya, untuk menemani di malam hari ini. Dan jika kita punya beberapa trik ya, Rene Demiselia, akhir tak bahagia.
1: My favorite gue.

0: Oke, Insomer masih bareng kita berdua di Malang kalau bukan di acara dating juga di aku tanpa Andy.
1: Betul sekali, Samudaya, dan udah interval ketiga dan kita kedatangan salah satu wanita yang curhat di sini ya.
0: Woi, sedang ini kali ya falling in love kah, Bi?
1: Kita simak ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam katanya.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo insan muda, halo Aidar, halo Abi katanya.
0: Halo.
1: Halo halo, malam ini aku mau sedikit cerita pengalaman
0: sedikit
1: aku.
0: Sedikit cerita.
1: Pengalaman aku waktu zaman SMP ya. Setelah makan pulang enggak. Enggak ya SMP. Di mana waktu itu aku jadi mak comblang katanya. Nah, AKA ya atau alias ya, perantara hubungan teman aku sama salah satu cowok yang emang si cowok ini pas waktu itu dekat sama aku. Hah? Perantara hubungan teman aku sama salah satu cowok yang emang si cowok ini pas waktu itu dekat sama aku. Oh, ya ngerti. Karena kita emang kenal karena satu event waktu itu. Nah, awal mula aku kenal cowok ini gara-gara event kemah pramuka rutin katanya yang selalu diadain pas tanggal 12 sampai 14 Agustus kan. Nah waktu itu tuh aku kebetulan jadi ketua tim dari sekolah. Nah, otomatis setiap ada perkumpulan ketua regu aku kumpul dong. Nah dari situ aku ketemu si cowok ini, sebut aja namanya Raja. Oke. Dia anak SMP lain yang kebetulan kemah bareng sekolah aku katanya. Anaknya baik, pinter, ganteng, jiwa kepemimpinannya depan banget. Sesuai namanya ya, Raja ya.
0: Ini contoh doang, Bi. Raja. Contoh.
1: Oh iya. Yeah. Ini emang sesuai dengan ininya. Namanya ya, keren banget. Dan kebetulan banget aku sama si Raja ini jadi deket karena kita ada project bareng waktu kemah itu. Otomatis juga tiap ngejain apa-apa dan sekolah aku sama sekolah dia bareng terus katanya. Dari situlah aku tiba-tiba jadi mak comblang. Ya mak comblang teman sekolah aku yang diam-diam naksir si Raja ini. Sebut aja teman aku ini namanya Della.
0: Oh, Della Karisma.
1: Dia aslinya introvert, tapi dia itu pengen banget punya pasangan, tapi dia malu. Ngerti kan maksudnya? Nah, waktu itu aku sama Della tuh lagi di tenda di belakangnya. Kami lagi masak buat teman-teman seregu. Tiba-tiba dia ngomong gini ke aku, "Ri, cemplangin aku ke si Raja itu dong. Aku suka sama dia." Aku kaget katanya.
0: Kaget.
1: Tapi dikit sih, soalnya agak aneh si Raja banyak yang suka. Toh dia ganteng ya, siapa yang gak naksir?
0: Gua enggak. Cowok kan.
1: Takutnya. Terus aku ketawa ke si Della. Sambil bercanda bilang gini, "Emang dia mau dicomblangin ke kamu?"
0: Parah banget nih
1: Riri. Tapi kan masalahnya Riri. Tapi Riri, pasalnya si Riri juga suka, Bo.
0: Oh.
1: Asli. Terus. Asli. Maka ngomongin teromonya. Kespil namanya. Itu.
0: Ya.
1: Nah, itu cuman celotukan aku yang ke arah bercanda, bukan yang kayak beneran atau apalah itu. Della langsung ngerengek minta comblangin. Ya udah deh. Aku di situ ngiyain permintaan dia katanya.
0: Oke, kita lanjut, Bi. Nah, oke, setelah itu kebetulan ada kumpulan ketua regu di depan panggung. Aku langsunglah meluncur ke depan panggung dan juga otomatis ketemu si Raja ini. Nah, enggak nunggu lama dong ya aku. Pas pembina menjelaskan tujuan mereka ngumpulin kita di sini buat apa, aku langsung menyenggol. Raja dan dia nengok ke arah aku sambil nanya, "Ada apa?" Aku senyum-senyum malu gitu loh.
1: Kayak di anime.
0: Oh. Kayak kok malah gue yang malu ya. Terus cengar-cengir ragu bikin si Raja kepo. Udahlah ya, dengan beranikan diri aku bilang gini ke dia, "Temen aku ada yang suka sama kamu tuh. Gimana?" Setengah bisik-bisik aku itu bilangnya takut kedengeran sama pembina di depan. Si Raja langsung ngerutin dahinya. Terus gak lama dia senyum ke aku tiba-tiba. Bukan jawab, malah senyum-senyum sendiri. Agak aneh emang. Oh, Raja
1: kayak
0: aneh
1: kayak ada merah-merah gitu, mukanya memerah gak? Kayak di anime gitu.
0: Nah gak langsung dia jawab ya guys. Pas abis perkumpulan itu kita dibubarin. Nah pas mau balik ke tenda, Raja sama aku jalan bareng nih. Nah, tiba-tiba banget dia bilang gini, "Yang suka ke aku itu kamu kali, bukan teman kamu. Wih, tunggu dengan caps lock. Aku langsung ngakak dong pas dengernya bisa-bisanya cewek segarang, se-cute, sekalem ini suka dia. Emang sih dia oke, tapi aku enggak ada perasaan kan. Aku udah temenan juga, nanti malah canggung deh kita. Aku jawab jujur aja, yang suka dia beneran bukan aku, tapi teman aku. Dia tetap enggak percaya dan ngelak kekeh aku yang suka ke dia katanya. Nah, setelah kejadian itu, aku sama Raja tetap kayak biasa aja. Cuma emang ini cowok agak beda nih, lebih care dari biasanya. Aku sih bodo amat, gak merhatiin juga. Cuman adik kelas aku bilang katanya si Raja ini ngelihat aku kayak agak beda. Gimana nih bedanya nih? Kayak
1: tatapan mata.
0: Anak SMP macam apa dia bisa hafal sikap orang? Dari situ aku mulai emang agak beda dari biasanya nih, tapi bodo amat ah. Soalnya ini kita sudah mau pulang. Dan plot twistnya nih ya, temen si Raja datang ke aku. Dia menyamperin sambil cengengesan. Terus langsung ngomong gini, "Kak Riri, kata Raja minta nomor ponsel." Kalian tahu ekspresi dia lah pas denger itu. Asem banget. Terus ngelirik aku kayak orang benci. Astagfirullah. Bisa-bisanya ya gak aku kasih lah. Mikir aja yang suka si Dela, kenapa malah aku yang diminta nomor ponselnya. Udah deh gitu ceritanya guys. Dan setelah kejadian itu si Dela ada marah sama aku beberapa hari, karena dia ngerasa aku gak dukung dia sama Raja. Dan katanya aku gak niat nyomblangin dia ke si Raja, padahal aku kan udah melaksanakan apa yang aku bisa. Salah cowoknya aja, itu mah kepedean. Udah cowoknya kepedean sih emang ya. Dari kali tahu si Raja ini berhasil dapat nomor aku dong ya. Nggak tahu dari siapa.
1: Udah kayak spek Intel ya.
0: Kayaknya dari counter gitu. Habis beli pulsa gitu kariri. Nah, sampai sekarang masih satu kontak kita. Dan beberapa waktu yang lalu masih kontekan sama dia. Cuman ya gitu aja toh. Tetap gak suka-suka sama dia tuh aku. Sedangkan Dela udah galau duluan. Parah banget nih. Soalnya dia ngerasa si Raja sikapnya beda. Dia cuek banget ke Dela, padahal udah punya nomornya. Tapi tetap aja susah dideketin Raja. Terus dan kalian tahu ya, Raja pernah nyakitin perasaan ke aku berapa kali.
1: Tapi nyatainnya kayak orang bercanda.
0: Tapi nyatainnya kayak orang bercanda. Otomatis diriku yang pelanger ini, woi si pelanger banget nih. Ini pun menganggap itu cuma candaan. Jadilah sampai sekarang dia tidak pernah berhasil membuat saya luluh. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan pernah suka sama satu cowok yang sama, apalagi sayang kita sahabatnya sendiri. Mending salah satu ngalah. Soalnya kalau enggak gitu, itu tuh penyakit buat persahabatan kita. Soalnya dulu saya pernah ngalamin. Bye. Gitu ceritanya.
1: Oke.
0: Gimana tuh, Bi? Cerpen malam ini dari Kariri Subagja.
1: Berarti sekarang masih sekontakan dong?
0: Gimana tuh?
1: Sekotak enggak dia? Iya kan?
0: Iya, yep, masih sekotak. Tapi kalau kontekan sih kayaknya masih gitu kan, karena si cowoknya kan masih agak sedikit-sedikit mengajar gitu loh, Bi, gitu kan. Tapi emang si ceweknya ini, si karirnya ini tuh yang enggak luluh gitu kan, enggak, tetap aja enggak suka gitu.
1: Iya. Iya. Tapi apakah pertemanan kamu sekarang kembali lagi kah kayak dulu gitu ya kan? Nah, takutnya sih kayak langsung putus pertemanan gitu gara-gara cowok. Masa pertemanan putus gara-gara cowok? Itu betul. Kan kayak penyakit banget tuh. Jangan sampai kayak gitulah ya.
0: Betul gitu kan.
1: Tapi kan tadi yang di awal tuh dia tuh emang bilangnya tuh agak menarik kan ya si Raja ini. Tapi kan dia tuh sebenarnya ngalah kan ke temannya. Jadi jatuhnya tuh ngalah gak sih dia tuh sama temannya?
0: Ya ngalah, dan juga tapi di perasaannya emang gak ada
1: perasaan
0: gitu kan.
1: Iya sih, cuman gitu. Kayak apa ya. Ya sebagai macam belang aja sih dia jatuhnya kalau diceritain ini ya. Perantara aja.
0: Tapi nih BTW, kalau misalkan ini tuh udah lama banget ya. Berarti kejadian tuh SMP ya, mungkin yang udah beberapa tahun yang lalu, dan si Della ini tuh masih suka gak sih sama si rajanya gitu?
1: Harusnya sih kalau suka nggak tahu ya, tapi bisa aja enggak karena kan udah dikecewain sama temennya gitu kan.
0: Iya sih.
1: Karena ngelihat dari POV-nya Della itu cowoknya ini si Raja ini suka sama Riri. Pasti yang dikejarnya ya udah ke Riri, nggak bakal ke Della dong. Biasanya kan tujuannya tuh pasti ke satu orang ya, satu orang gitu kan.
0: Tapi kadang emang suka ada aja tuh
1: ada aja yang
0: kayak gitu, kayak kita tuh niatnya emang mau nyemblangin, dianya malah suka kita gitu kan, kayak awalnya cuma curhat, dianya malah suka gitu kan. Itu bisa aja ada yang kayak gitu gitu, entah mungkin emang kepedean atau emang gara-gara jadi nyaman gitu kan karena terlalu intens gitu kan.
1: Betul-betul, gak apa hari ini bakal jadi cerita lucu buat anak-anak kamu nanti ya. Dulu mama pernah dideketin sama apa ketua apa pramuka
0: ya,
1: terus sampai dicariin nomornya padahal mama gak suka sama sekali. Wah terkenal banget loh.
0: Riri subagia dari mana?
1: Ratu Cikidang ini. Ratu Cikidang.
0: Abu Elki. Dan lagunya katanya pengen diputerin dari apa tadi teh? Oh, Drain katanya. Drain yang terlatih patah hati. Karya terlatih patah hati. Cina, siapa tuh terlatih patah hati dia buat Kari-Kari?

0: Oke, sama udah, waduh, ngerasa banget ya Bi, udah di jam 11 lebih 44 menit lagi aja nih.
1: Sekarang saatnya kita bakal, ya tinggal doang dengar kamu yang sama udah, so thank you buat kamu udah nyimak. Dan mohon maaf jika kita sama siaran ada salah-salah kata ya.
0: Dan mungkin buat kalian masih beraktivitas, insya muda semangat sahur ini dalam harinya lembur insya muda ya, jangan dulu mengantuk. Dan juga buat kalian yang sudah beristirahat, selamat beristirahat. Zina Haidar
1: dan juga Abi pamit dong siar.
0: See you next time, bye bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya wa din. Wa ala alihi tawhirina tayyibin. Wa ashabihil mayamina wa mantajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi. Sahabat yang dirahmati Allah taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi. Pagi ini saya mudah kita balik cerita soal Soparun. Mari kita cerita soal Muharramun, bulan Muharram. Sebuah peristiwa yang telah banyak disembunyikan oleh para ulama atas kejadian yang sesungguhnya dan diganti dengan peristiwa-peristiwa yang lainnya sekedar untuk menutupi agar orang tidak tahu dengan kejadian yang sebenarnya. Di bulan Muharram pun di bulan Safar pun sama. Bulan Muharram seperti sesuatu yang telah ditetapkan. Kalau bulan itu adalah bulan yang agak penuh dengan madorot. Bahkan ada suatu anggapan di bulan Sopar itu tidak boleh menikahkan manusia. Orang tua saja atau calon mempelai misalnya mengurungkan niat untuk menikah di bulan Safar. Menurut anggapan umat Islam yang datang dari kampungan, bulan Safar tuh begitu. Lebih sadis lagi mereka beranggapan itu kalau ada orang yang menikahkan anak-anaknya di bulan Safar itu sama dengan menikahkan anjing. Terlaluan ya, terlaluan banget, gak pelang tanggung itu. Kayaknya seperti soleh ya, beranggapan seperti itu. Bukankah bulan-bulan itu yang Allah jadikan sama? Kok bisa sih punya pikiran kayak gitu? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan putrinya, Sayyidah Fatimah, beserta saudara sepupunya Sayyidina Ali itu di bulan Safar. Rasulullah saja wafat tanggal 28 bulan Safar. Kenapa bulan Safar itu dikondisikan dan diposisikan seperti itu adanya? Barangkali orang anggapan terdahulu begitu, tapi itu diwariskan kepada anak keturunan dan generasinya. Hingga sampai kini anak cucunya pun, karena ia mendapatkan wangsit dari nenek moyangnya terdahulu, hingga masih bergelantungan dan bergentayangan anggapan seperti tersebut. Kalau bulan Safar Allah nurunkan penyakit, bulan Safar tidak boleh menikahkan putra putri dan yang lain-lainnya. Seakan bulan Safar ini diposisikan sebagai bulan yang warning, bulan berbahaya, bulan hati-hati. Ya enggak? Kemarin kita bicara kan, Allah menurunkan penyakit di bulan Safar. Bukan satu penyakit, ragam, berbagai macam jenis penyakit diturunkan, dihadiahkan untuk manusia.
Bukankah Allah Ta'ala menciptakan manusia itu untuk dimuliakan, untuk disayangi, untuk disejahterakan, bukan untuk disiksa, bukan untuk diadab, bukan untuk disakiti, tapi untuk dibahagiakan. Ya enggak? Ngapain? Coba kalian pikir baik-baik. Ya, aneh saja iya, pendapat itu seperti itu. Sedikit gunakan logika, sedikit gunakan akal dalam memahami agama, dalam memahami konsep-konsep ketuhanan. Ya kan, asal jangan dengar saja dari orang-orang begitu lalu diyakini. Ya enggak? Bayangkan kalau Allah turunkan penyakit. Bayangkan berapa jenis, entah deh. Iya, ini kan keterangannya dibaca dari kitab. Emang iya, dibaca dari kitab. Cuman siapa yang nulis kitab itu? Kan perlu dipertanyakan. Emang itu ada hadisnya, tapi benarkah hadis itu riwayatnya? Kan perlu seleksi. Siapa tahu hadis tersebut adalah hadis maudhu. Ini kan dari Al-Quran. Iya, dari Al-Quran emang beritanya. Cuma benar enggak pemahamannya terhadap Al-Quran? Qurannya benar, tapi sudut pandang kita terhadap Al-Quran benar apa enggak? Al-Quran menerangkan dan maunya begitu apa bukan? Kan perlu segala sesuatu, baikkah itu pendapat ulama, hadis, ataupun Al-Quran, sekiranya tidak normatif, itu bisa ditolak. Bukan bisa lagi, tertolak. Segala sesuatu yang bersumber kepada Al-Quran, hadis, ataupun pendapat yang lainnya, pemikiran yang lainnya, itu wajib normatif. Ya enggak? Harus logis. Karena Tuhan mengajarkan sesuatu kepada manusia dari konsep-konsep keagamaan menurut istilah manusia. Baikkah konsep-konsep teologi itu sesuatunya normatif, dan alam pun normatif.

0: pengobat para pagi para tabib ya, karena dengan banyaknya penyakit para tabib banyak melayani pasien, akhirnya keuntungan sangat melimpah ruah. Nah, ada para pengobat itu yang sifatnya dasarnya menolong orang,
1: ya enggak?
0: Coba aja kamu datang ke rumah sakit pemerintah atau ke rumah sakit siapa aja dalam keadaan sakit, tidak bawa duit, bukan tidak bawa duit, dalam keadaan papa, dalam keadaan miskin, datang ke UGD, tidak bisa diobati, tidak bisa ditangani kalau belum jelas siapa yang bertanggung jawab atas pasien tersebut dalam pembiayaannya. Pembiayaannya dan jelas secara administratif baru dilayani. Kalau belum jelas, belum dilayani. Kan begitu di UGD juga. Kalau hendak menolong, dah harus ditanya dulu identitasnya. Orang dia manusia, celaka ya obatilah, tolong. Kalau dasarnya mau membantu dan menolong. Karena dasarnya adalah bisnis murni, ya harus lihat-lihat dulu dong, bisa bayar apa enggak, kan begitu. Mana misi-misi kemanusiaannya, kan enggak ada. Ya enggak, begitu. Ini kan fakta. Coba aja orang papa datang berobat ke rumah sakit atau mana aja deh, tak tahu rumah sakit pemerintah atau siapa, tanya dulu kan urusan administrasi pendataannya. Padahal pasien masih meraung-raung kesakitan, tinggal beberapa detik nyawanya melayang. Administrasi diurus, selesai, jelas yang bertanggung jawab, pasiennya keburu kemana? Keburu mati, keburu tewas, karena menunggu lama ngurus administrasi. Mestinya kalau memang dasarnya menolong, bukan begitu. Pasien datang, tak perlu ditanya dari mana, agamanya apa, orang mana, ya, yang jahat, yang tidak, atau gimana, tolonglah, atasi. Nanti urusannya belakangan, mestinya begitu. Bukan urusan di depan, belakangan urusan menolong penyakit orang. Untuk menyelamatkan jiwa orang, urusan-urusan yang lainnya ditaruh di belakang. Yang jelas kan, kalau memang dasarnya itu menolong ya, ternyata bukan menolong, bisnis murni aja. Ya, cash and carry. Ada uang, ada barang, ada uang. Apa kesehatan harus begitu? Menolong jiwa manusia dasarnya harus cash and carry. Ada uang, ada barang, ada barang, ada uang. Apa begitu? Enggak usah lah. Kalau memang dasar-dasarnya memiliki nilai-nilai misi-misi kemanusiaan. Karena dasarnya bukan kemanusiaan, bodo amat. Lu bawa duit, gua obatin. Kalau enggak bawa duit, lu mati aja. Begitu. Ini fakta ya. Fakta, ini luar biasa fakta. Di suasana kehidupan model kayak gini, iya, kalian rasakan pelayanan publik, pelayanan apapun juga, ketika kalian datang dalam kondisi compang-camping, kondisi papa, orang tidak pernah mau menghormatinya. Tapi kalau kalian datang ke situ bawa mobil, bawa segala kemewahan, mereka melayaninya pun dongkok-dongkok. Ya kan? Pasien tanpa harus ditanya administrasi, langsung bawa ke UGD, langsung dilakukan pemeriksaan, kan begitu. Fakta ya, fakta. Coba buktikan. Ya, seperti itu adanya. Balik lagi ya. Kembali dengan cerita kita. Kalau bulan Sopar itu 1 juta apa 1000 ya, banyak. Ya, kalian pernah baca, pernah dengar ayat ini enggak?

asobaka min sain bin ma asobaka min hasanatin, sorry ya, ma asobaka min hasanatin paminallah, ma asobaka min sayiatin paminafsik. Ya enggak? Ma min hasanatin paminallah, ma min sayiatin paminafsik. Ya, itu ayat. Ada beberapa ayat ya, tapi yang saya ingat itu yang populer. Sesuatu yang baik datangnya dari Allah, sesuatu yang tidak baik datangnya dari dirimu sendiri. Jelas ya? Sesuatu yang baik datangnya dari Allah, sesuatu yang buruk datangnya dari diri sendiri. Itu dua ayat, walaupun redaksi berbeda, artinya sama. Bahkan bukan dua ayat, ada beberapa ayat yang lain. Tapi yang saya ingat tuh, yang paling populer ya, yang paling populer, yang banyak dikutip orang itu cuma itu aja. Ma min hasanatin fa minallah, ma min sayyiatin fa min nafsik. Itu yang paling populer. Sesuatu yang baik datang dari Allah Ta'ala, sesuatu yang buruk datang dari dirimu sendiri. Saya tanya ya, kalau penyakit baik atau enggak? Kalau penyakit menyenangkan apa membahagiakan? Kalau penyakit madarat atau enggak? Itu pasti orang mengatakan. Kalaupun kalimatnya asoba ya, kalimat yang digunakan dalam ayat itu ma asobaka min hasanatin, hasanatin paminallah, ma asobaka min sayiatin pamintafsik. Ada ma asobaka, ma ada juga ma min hasanatin. Kalau ma min hasanatin segala sesuatu, ma min hasanatin paminallah, ma min sayiatin paminafsik, itu sifatnya umum. Ma apa saja perkara, berarti apa aja ya, termasuk penyakit di dalamnya. Kalau tadi ma asobaka, asoba itu diartikan orang-orang sama dengan musibah. Ya, itu lebih khusus lagi arahannya musibah. Tapi kan sama. Ya, saya tanya nih, karena penyakit itu termasuk ma. Tadi ma min hasanatin fa minallah, segala sesuatu apa saja dari yang baik-baik dari Allah, berarti termasuk penyakit. Mamin sayyatin pamin nafsik. Ya, termasuk ya. Tengok lagi. Saya tanya ya, ketika kita sakit, kalian menderita, semua orang yang sakit disebut menderita. Ada bahagia orang dengan sakit. Pak, menderita penyakit apa? Orang yang bahagia tidak disebut menderita. Maksud iya orang bahagia menderita. Bapak rupa-rupanya lagi senang-senang nih, lagi namanya menderita itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Menderita itu sesuatu yang buruk ya. Iya enggak? Kalau orang lagi senang, lagi bahagia, itu lagi baik-baik. Ingat, penyakit itu berarti sesuatu yang membuat orang menderita. Menderita, tidak suka. Mana ada orang yang suka dengan penyakit. Makanya dia berobat pun tidak suka dengan penyakit. Ya kan? Betul enggak? Nah, kalau penyakit sesuatu yang membuat orang menderita, sesuatu yang tidak suka, sesuatu yang buruk ya. Penyakit baik apa buruk? Buruklah. Sesuatu yang tidak baik. Mana ada penyakit bisa dikatakan baik? Biar kalian tengok baik-baik itu. Ma min hasanatin fa minallah. Nah, sayyatin fa minafsik. Kan udah jelas Quran mengatakan begitu. Ya, kenapa Allah menurunkan 1 juta bahkan 1000 penyakit? Urusan penyakit tanya dirimu sendiri.

Bukan harus tanya Allah, apalagi Allah yang menurunkan. Seenak hati ya kita menuding Allah. Kalau Allah Ta'ala di bulan Sofar menurunkan beribu-ribu penyakit, maka carilah perlindungan. Saya kemarin katakan ya, orang-orang yang bawa sehelai fotokopi harganya 5.000, cetakannya itu warna merah, ada gambar singa, ada gambar babi hutan di cetakan itu, tapi bertulisan Arab. Apa ya maksudnya? Gambar singa, gambar bulan bintang, huruf Arab di petak-petak. Ada kutipan ayat-ayat suci Al-Quran, saya baca ya. Ada kutipan suci Al-Quran, ada huruf-huruf hijaiyah di petak-petak. Ada gambar singa, ada gambar babi hutan, ada gambar monyet di dalamnya itu. Fotokopi itu harus dilipat-lipat, kemudian disimpan atau dimasukkan ke sumur tempat kita ngambil air atau ke bak mandi. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari penyakit. Karena Allah akan turunkan penyakit di bulan Muharram. Itu kan kelakuan orang-orang. Ya. Yang datang-datang itu santri rumah 5.000, 10.000, rata-rata 5.000 ya. Selai fotokopi sebagai satu upaya protek. Kertas tulisan Arab, gantilah, jangan tulisan Arab, tulisan Cina ke, tulisan Jepang ke, tulisan Jawa, tulisan Sunda, kan sama aja kalau tulisan. Kenapa mesti tulisan Arab melulu? Itu enggak. Dan Cina itu huruf jim, huruf ha, huruf dal, huruf apa-apa di situ, kutipan suci Al-Quran, taruh ke air, nanti kalau dimasukkan ke air penyakit akan minggat. Begitu ya langkah-langkah di bulan Sofar. Alasannya Allah turunkan penyakit, padahal bisnis aja yang jelas. Ya enggak. Kalau sehelai fotokopi 5.000, kalau ada 1.000.000 helai berapa? Ya enggak. Kan di semua daerah itu mereka dagang-dagang kayak gitu, santri ya. Tapi lucu itu tulisannya itu, coba kalian pernah nggak tengok itu, datang bawa-bawa kayak gitu sebagai upaya untuk menjaga dan melindungi diri kita dari serangan penyakit yang Allah turunkan dari langit. Enak aja ngomong kayak gitu. Tidak tahu malu Allah turunkan penyakit. Sesuka hati nuding-nuding kayak gitu. Kalau tadi kan jelas Quran mengatakan, sesuatu yang buruk itu datang dari dirimu, sesuatu yang baik datang dari Tuhanmu. Orang begitu ngapain harus turunkan penyakit segala macam kepada manusia? Allah ciptakan manusia itu dengan penuh kasih sayang, maha kasih tanpa pilih kasih. Kenapa harus diturunkan penyakit? Kenapa pula harus diazab, disiksa segala lagi? Nah, ada Allah menyiksa manusia ngapain dah? Kayak Wisnu, Brahmana dan Siwa saja ciptakan manusia lalu disiksa, diturunkan penyakit, turunkan ini. Enggak begitu. Lalu orang masih tetap bertahan dengan pendapat, iya kan ini sebuah ujian. Nah, ditang lagi masalah ujian atau cobaan. Ujian dan cobaan itu bukan bentuknya kayak gitu. Enggak pernah begitu. Allah menciptakan makhluknya, menjadikan manusia itu dengan penuh cinta dan kasih. Kenapa harus disiksa dan diberikan penyakit? Oke. Baik, semoga yang dirahmati Allah Ta'ala, kita nanti dulu sampai di sini dan kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih kalian telah bergabung di 92,3 NBS FM. Kalian telah simak kontak Islami, selanjutnya kontak Islami itu diri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aki Insan Muda 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat pagi Insan Muda. Aduh, pagi harinya dingin banget gak sih? Biasanya kalau pagi harinya dingin tuh kayak kesiangnya tuh bakalan panas gak sih? Tapi kita gak tahu nih Insan Muda ya, apakah akan panas atau akan hujan di hari ini. Tapi belum ada hujan sih ya, sejauh ini masih musim kemarau gak sih Insan Muda ya. Oke deh, by the way nih di sini Syifa bakal temenin kamu ya selama 3 jam ke depannya sampai dengan jam 9 pagi nanti, tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Jadi buat kamu nih yang butuh info prakicu ya, perkiraan cuacanya, dan juga nanti ada berita-berita lokalnya juga gitu kan ya, biar kamu tahu juga di kita tuh lagi ada kejadian apa sih Insan Muda. Makanya stay tune terus sampai dengan jam 9 pagi nanti.

relevant. Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh kiri kanan.

Oke, Insan Muda, masih bareng Syifa nih ya, yang temenin kamu di pagi harinya tentunya nih di acara Jogging Joget in the Morning. Dan kita sekarang udah masuk berarti ke

perakiraan cuaca di hari ini ya. Apakah hari ini akan full cerah atau mungkin udah ada mulai sedikit hujan? Karena kalau di kota lain tuh kan udah mulai hujan ya, kalau di kita sih belum ada ya, alhamdulillah ya. Oke ya, dan nih insan muda ya, untuk cuaca saat ini tuh emang udah kelihatan banget sih ya, udah mulai cerah nih insan muda, tapi emang kayak masih agak dingin gitu gak sih? Karena emang ternyata suhu pun ini ada di angka 19 derajat Celcius, jadi emang dingin banget sih ya emang. Terus nanti di jam 7 suhunya tuh akan terus meningkat nih insan muda ya, dan ternyata nih untuk di hari ini tuh emang full cerah ya, seharian gak ada hujan sama sekali, tapi emang mungkin suhunya aja nih yang naik turun. Nah ini tuh naiknya ini sampai dengan 26 derajat ya, sampai 29 derajat ya sampai jam 12-nya tuh. Jadi emang terus ningkat gitu kan ya, mulai dari jam 7 di 22 derajat sampai nanti di jam 12 siangnya tuh 29 derajat. Aduh, panas banget gak sih kebayang 29 derajat gitu kan ya. Tapi ini di jam 1 siangnya tuh udah mulai turun lagi ya ke 28, sampai yang paling turunnya itu di jam berapa nih? Oke, ternyata ini turunnya tuh sampai dengan jam 6 sore ya ke 22 derajat Celcius. Tapi ternyata nih insan muda ya, ini emang sampai malam emang full turun ya, sampai dengan 20 derajat lagi. Jadi emang kembali lagi, kedingin lagi ya di malam harinya. Tapi emang gak sih insan muda, kayak Sarah-Sarah tuh emang setiap malam tuh kayak dingin banget gitu kan, kayak melebihi sikap dinginnya dia gak sih? Oke deh insan muda, jadi buat kamu nih yang mau beraktivitas, tenang aja ya, gak usah khawatir takut hujan karena ini full cerah ya, belum ada hujan sama sekali, emang masih kemarau juga nih insan muda. Ya yang penting sih kalau lagi kemarau gini jangan lupa ya buat rajin-rajin minum air putih ya, biar gak dehidrasi juga tentunya.